dengan kata, buku raya kau an ganu karena ya orang ada, orang orang kau pandai lah ulang kerja jeda apa, orang orang kau nunggu ni an lewat arma, aku makan ni, lupa apa, lupa lagi jukun windang aku, bukan nampu lagi ane ayah.